0: de ama wo mo amra so ese wo de o ha dan
1: Eurade Yesu beye de ama o Yesu beye sa o sebre